Kene kere ka akash vani shilong, ka kubor ban pule de ilusatas im. Kene kilong kimat mako sanjung ka kubor. Ka sorkar kam shimting kai ban pin kubori ki samla ki kinte bat kinong rep jungkari ha ki khat arsenem balalit o umintirang badu Narendra Modi. Belat umintirang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ya ki sangpau santali ki bus bapinyak da ka boarding electric hapo ka PM e-bus sewa scheme ha shilong. Bat kajala kan salak ban nebha haka senemban wan haka pulih putih, bat kan kam kiru haka kerdan, ong umentri ketanat pulih putih ke Meghalaya ubat lak menrembui. Umentri rang padu Narendra Modi henin kesengi, ula ong baka sorkar kam simla tengkai ban penkup bori kisamla kikentai bat kinong rep jongkari haki kat arsenem balalain. How kerwa lembaga social media umodi ulong bada ki jingkir ku jongki iwai point sao bilion ke nong shong shenong bat ka men siyem ke babu ya ka ri hakmat ban ya ki eki e ke sorkar kalala ban wanra bat pendep shibuun ki kampen roi ke bala kenti wya ka bahaga miat jongki pait ba. Umentri rang badu ulong bana mar kini ki jingtre shitom ke ri india menta kalakup ya ka dur ke batemai haka rinsan jang ke perthai nadu ke jingdon ki surok ke linti sengkien ki jingkien bat ke jing pentrekam ya ki kor ki bor digital. Umodi ulak kedau bakhenang ban penlong ya ke india ke ri ke belakiu syaprang ke sorkar ke nyai beteng ban ya syaprang klem syong tan haka lenti jong ke jing syakri ke sing sinsyar kadar ke bapha bat ke jing roi pahuk pahai. U Menteri Rangbak ke Meghalaya u Conrad ke Sangma henin ke sengi ula pelan ya ke bus bala penyak da ke boarding electric hapok ke PM e-bus sewa scheme hasilong da ke jing temu ban penik pensa ya ke jing kut jong ke mariang bat penduna ya ke jing penmik tedam kikali hapok ke jela. Kini ke bus kidan baru san pau santali bakin tup ya ar pau santali ki bajerong kendai mitar ki badan ar pun nyautali ki jakasyong bat lai pau tali ki bajerong nyau mitar ki badan ar pau artali ki jakasyong ki badan langru bat ki wheelchair bat ki balak banyak haduk shispa san pau kilometer ke jingjingai. Labu ya kini ke bus ha om sauli New Shillong. Ka sorkar Meghalaya ke lapen skembiang ya laka kular jongka banang penkhalan bat kentiw ya ki jingdon kam hakal yang ke pulih putih hapok Commission Education. Da ke bapen bahai ki kamra kelas ki jingdon kam ban pen bahai ki rukom ajing ikai bat pulih hakal leng ke jela. Ki opisar ki yathu bala kentiw kerdan ya ki ar hajar arspa lai pautali ki skul halaki benta-benta da ke bathe pisa Sauspa San Punyo Point Sau Iwe Kilurtenka, Kat Ba Shispa Prapo Art Liki Skolpan, Lapen Bhai Kitiar Bat Jingdon Kam Hapo Ke Project Balabaitenka, Dak Asian Development Bank. Ke jing temu bah kamat ek kalong, Ban Shina Pen Wandur Yiki Jaka Hapo Ke Skol Kat Kum Ke Juk Menta, Ki bor penyak ki ong, baya ke program la penwandur na ke benta ban wanra, ke jing puli ke badondor, ban penkhalanya ki jing kersai jing tim, bat bantai ya ke nongrim, ke baskem, bat baklan, na ke benta ke lawai, jong ki kena. U MLA ke Amlarem ubak lak ke menrembui hinin ke sengi ula pedang baka kam cengok kai ke lasak ketak bahana ke daw ke jingtut ke leik kawan ha ke surok shilong dawki ke padang don menta hapuk ke jingsina bat ke bajuja ke jingtua kendau kak-kak. Kani ke lak ketak shibun ya ke kamai ke jik jongki beriu ki basan ya ha ke kam cengok kai. Ubat rembui ulong bawat lah pedeng kijing ek bagi mat menta henrai tang syudap ke surok kan wan rak syibun kijing mentoy bat kakamai kajik ru kan kiu. Ula kentu ya ke surkar bakan penyak caprang ya kajing terai bat ban pikir bat husyar baharu haba pentrai ya ke projek.

0: FM request, Manuita.
1: Hello.
0: Hello, Manu.
1: Hey, Pak Marwen.
0: Pak Marwen, pilong umno Pak Marwen.
1: Ngapiang, ngaklan, si Pak.
0: Ngaro ngapiang to. Di mentasi ni pentem no dong jingrai pi mentasi.
1: Pentem suka jingrai kebaong yu akan ke dong tarikut.
0: To fi kwa pen sam so bai ni no.
1: Ya mentara sini te pentam pi mo ar je benda.
0: Ko bli si bo ni no ta.
1: Ya bro kho si di ta kena jani dong jong pi nang ta kan ya jero yu perlu sungai yu pe yu ai.
0: Mhm.
1: Nang ta kam tam ni ki ba yang sam jingrai ni. Mentara sini ta kata ni.
0: Ku beli si bunyi bamarwen ni si penting pi ketujuh jingrai see you again pakai kerpang nak kepentah jong pi mo. Dah kembali le bye bye. Tapi tanya ni pai no syah kini ki message ha kini ke inbox ke jonga ini we perlu jongi long RJS ngopah penting jingrai Hindi me ayat tiri liye nak film ilzam but pens ngap ya baru ku beli mangai barat saumer US. Kubli jibone barit ya kani ke request ke jongpi.

Prime Minister wada chajit wada chakri slam do agri India. Umudi de bam smai wo senchar kan arpang rutrek unai san musnem arjar kat so we isenchar ne ipor krek kamu iwa petan bat kat ni depoi chaka so jar lis pa kan di bakun disngi iwa penmani o wo manu Prime Minister wada chajit wada chakri slam do haka parom yong ke India. Data mu yang rekod ipor rekam na cekri yang pendet Jawaharlal Nehru kamu Prime Minister iwa manso jarlis pak ni paprasmi. Hai ni por bagi bon kiri di yogi yai kelah haka sanyi masima wagi kelah wadai linger haka sorka.

tam na chakri yung Pandit Jawaharlal Nehru kamong Prime Minister iwa manso jarlis pa kaniwa prasngi. Hay ni por wagi babon ki ri de yogi yay kala haka sanhi masima wagi kala waday linger haka sorkar wagi wam tikna hay sanchar kadar ne kirukam sanchar ne kapodisi ka India damat kaya nang peten hay yakamat wagi sanchar. Ka survey wala luat ka perthay ne ka Independent Global Service debu bet kaya Prime Minister Narendra Modi hay perdi ki hayakamat sanchar bet ba ki wapaw do haka perthay. De yok roo yaka kusunan bet ba kwa hay do na palat lipaw tali kiri. Ki he ya kamat ka perthai iku belai ki yo Prime Minister Narendra Modi hi wada manu u Prime Minister u wada jiet u wada cakri Islam do ke India. U Presiden ke Sri Lanka u Anura Kumara Dissanayaka, u Prime Minister ke Papua New Guinea u James Marape, ke Prime Minister ke Trinidad wada Tobago, ke Kamala Persat Besasar, di iya yero ki ya irukam sencar iwa da wanra iya jengkela yang Modi, iyan skam yang o na ibaha ke Global South, wai iyo jengaw ya ke India ke wakentuk lang wuro, wai ke waku ceprang ha iyo ila. Ki minister ke sarkari wakentuk ya Amit Shah u Dr. S. Jayashankar u Piyush Goyal, ka Nirmala Sitharaman wau Shivraj Singh Chauhan, tak na perdi ki bituan ki wada iya kubla ya Prime Minister Narendra Modi, hai manu u minister wada cajit ke India wada cakri Islambad lantar. Ka Kabinet ke Sorkari negesngi dan menjurka wuk ya kerai wuk iya yerok yuk Prime Minister Narendra Modi hai manu wuk Prime Minister wuk cajit wuk da kesok selam do hai ipor rekam yuk petan bad. Hai kelam yang nong tok kubur New Delhi hadian gaya lang ke Kabinet wuk Minister ke Information and Broadcasting wuk Aishwini Vaishnau ong wuk hakan ikan rai da kelam Jepang ini lailuti na muka wuk sakpuram yung Prime Minister. Hai wada cakri wya geri kam u Prime Minister wa cajet wa ikdaw yake buntli ki kular ki eti wa ki temuk rekam. Ki dekot ke Kabinet le de yen gi wa de tap ki yake kiti gi wa wiro wa wawurum ya u Prime Minister Narendra Modi. U Chief Minister ke Meghalaya wa kanat ke sangma ikuble wa u Prime Minister Narendra Modi hai manu u Prime Minister wa de cajet wa de cakri Islam do ke India. Haga berta social media u Chief Minister Kitbok u yo Prime Minister nei bhai bor i unang peten ban wai jing job kat wanang yak mat u ya keri cek mat. Di iu le i jing duwai nei liang ki pat bak yang kami gelaya kat waka sarkar u yak mat ko u yak mat u Prime Minister Narendra Modi unang peten bet ko u unang kenjok ya ki mokap ki utamir. U Minister utok pat ya kampura peti u mala kemen rembui di iu ya chenyak wai kerchan Wang Sen di EWA Chenyak wa ikerdan yang ke Meghalaya haka Performance Grading Index PGI dau ku bahai haki senam giwa wan hana daga jela da wan ko hai bakaddo haka report ke PGI R.0 kepadang iniat dari wiyo su spa katnyau poin kende na kecih hajar. Umar mboi ang uwam to upala jingut duhai kerdan semen han haki ya lek ki kerecu tom yang kesorkar wa kuntupun bahai yai purai beti. Palang wa gajelar penyo ko yai ku ibha haki Max wai ki kela ki bahe ki rupan kerekam haki prasnem ki redep da yuluti wa wanra ki yai jingmi ki warap miat cuok menriat haki senem ki wawan. Kat kami yang menestar ki lek ki sedang yang kesorkar temu ki hai kentu pun bahan miat ya irukam man iwa roh ye yang ipure puti ibhai miat yang ki kena pure bagi nong sikai iyop siak wa iyop bentalang warok wai jingmi ne jing pure. Kentu roh yang kipat bah upat ya ke PGI kam kalat na ibah upun bah penmiat waim to du kam ke skor kat na ke kerdan yang nujor. Kena kubur ke tinjan tiawan ke cepi na ke Akash Wani Shalom. Hek ya kemat kesan National People's Party NPP James P.K. Sangma dan kerek wa manu udkot watame ke parlimen yang keraja sabha na Meghalaya hadin wacem ki kot ki selau na ibaha ke cuki ke semen keraja sabha da biang lut ki hepor wa selibinia ke waman ha kedep segi ublai. Ya iselibinia ki kot ki selah da lek ha ke sekretariat yang kedor rasnaan ke Meghalaya da returning officer wa sekretari yang kedor rasnaan Umalthus L.S. Sangma. Hadirin isli binia da diang ikikot kisla nomination U James Sangma klaim iwan-iwan ipercak. U James Sangma wa manhara ukertong yang kesain sencar Meghalaya Democratic Alliance MDA dilithap u ikikot nomination nu hakadep sengi ubelai hai em lang u Chief Minister Konrad K. Sangma ki Minister ke Cabinet ki MLA wakin nong kerchan. Naibha om em ki bituan ki kertong ki bethap ikikot kisla na nomination naibha kani kecuki uye wau cak jit klaim iya kun.

Kini kedika akashwani Shillong ke kuburan pulih dekat Juliana Poleng. Ina pashwa shikimat bukongsan. Umitirong ba'du kerin Narendra Modi, ulalong umitirong ba'du palasyakri Islamtam, kum umitirong ba'du jongkeri India, negasngi. U Menteri Rangba Kajala Konrad Kongkal Sangma ula ai kublei yang Menteri Rangba Adukeri Narendra Modi namar baula Shakri Islam Tamkum Menteri Rangba Aduk Jongkeri. U James Piki Sangma nunganam jongkaseng NPP unlong urkot jongkaraja Sabha na Kajala Mikhalia namar ba Amdan Bathep Kerteng na kebenta kani kesyuki. Ka Penusla Civil Subdivision kelapinmi ya kajing penbena halor kipol bathamai ban kang ya kesurok lat yengkot langkerdam kelenti bandit dauki. Mentangnya pasi kubor kita benia. Unrin Ramodi Menteri Rambat Aduk Keri ulah kelalong kumu Menteri Rambat Aduk Jongkeri India ulah syajid pat ubabat selam tam kumu Menteri Rambat Aduk. Umodi ulah shim. Umodi ulah bam semai haka arpun diteri ujembang azar kat saw bat ulah beteng ia kajing syakri jong umentala saw hajar lai spa kendai-kendai sengi. Kabar pelong ya u kumu Menteri Rambat Aduk belajit mensyakri selam tam haka history Jongkeri India. Ula tamru ya ke rekod jong ke jinglong menteri rang ba'du belajit. Da u presiden o u pandit Jawaharlal Nehru ke belong saw hajar lai sepak kena puprasngi. Haka puar ba bun kiri kisaki ya ke jingkela haka sain pertai, ke jingkela man ke puar haka sorkar, bat ke jing bem tikena jongki polisi keri India kelamat ya ke jing beteng haka jinglong nong yalam bat ke jing sinsyar. Ki jingwat beniak balai luut, haka pertai kila bu yang Menteri Rang Ba'du Jongkeri India Narendra Modi na pereng kinong yalam basen syar pait ba uba pau nam tam haka pertai. Halai buram ru yu na palat lai pau tadi kiri. Ki nong yalam jongka pertai kila ai kublai yang Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi baula syakri kum u Menteri Rang Ba'du baslam tam Jongkeri India. U Presiden

ke Sri Lanka u Anura Kumara Disanayaka u President Menteri Rang Badu Jong ke Papua New Guinea u James Marape u Menteri Rang Badu Jong ke Trinidad Bat Tobago u Kamala Prasad Gila Yaro ya ke Jingsen Shar Bapin Kelador ya keri ke Jingasa Jong Una ke Benta ke Global South Bat ke Jing Ijinga Jong U ya keri India Kabala Man Penyadai Bat ke Baklan Haka Liang Kayo Kekon Kementeri Sarkar Padang Bekentup Yau Amit Shah, U Dr. S.J. Shankar, U Piyush Goyal, Kan Nirmala Sitharaman, Badu Shivraj Singh Chauhan, Nalor Ki Weipan, Kila Kitbok Kitruyang, Yau Menteri Rambak Adukari, Narendra Modi. Ka Kenhun Menteri Jongka Sarkar Padang, Nekas Ngi, Kala Menjurban Ai, Yaka Jingero, Yau Menteri Rambak Adukari, Narendra Modi, Halor Ka Jinglong Menteri Rambak Aduk Basyak Jit Man Syakri Selamtam, Na Kebenta Kesamai Balabu Renti. Haba pentip sekilap thai kubur ha New Delhi, hadin ke jingalang jong kunhun menteri, u menteri katnat information and broadcasting u Ashwini Vaishnav, u loong ba kani ke jingakren, halor ki maujam bekongsan ha ke jing syakri bepeteng, jong u menteri rong ba'adu, ia ke jajt menriu, kumba lajian la kedit ka kedauru iki katu kat ni ke jingkular, bat ikira ki bala aida u. Kidekot jong ke kunhun menteri ke layar roh yang menteri rong ba'adu kerian Narendra Modi. U Menteri Rambak Gajala Mikhalia Konrad Kongka Sangma Ula Ai Kublai Ya U Menteri Rambak Dukari Narendra Modi U Balalong U Menteri Rambak Duk Basyak Jiet Bat U Basyak Ri Selamtam Hakari India Haka Kubor Lengbaki Social Media U Menteri Rambak Gajala Ula Ai Kajingkit Bok Kiruyang Ya U Menteri Rambak Dukari Narendra Modi Ba Unang Syat Nang Klan Bat Ba Unang Jom Bat Bandang Yalam Ya Keri Syakamat Ula aru ik jingkir ku kedo na kaliang kipat ba ka Meghalaya ba ka sarkar bayalam da u Menteri Rambak Aduk Keri Narendra Modi kandang yai biteng ban bu iki mau jam ki ba thamai. U Menteri Katnat Puli Puthi u ba la kemen rembui u la penpau ya ka jingskau skam ba ka kerdan jong ka jela Meghalaya ha ka performance grading index ni ka PGI kan kiu ba ha kini ki senam ki banwan. Batla ke jela kadon haka kerdan kaba khaddu haka kaipot PGI 2.0 kabarang syudam haka jingken kaba yuk South Park kat nyaw poin kendai naka syihajar. Urumboi ulo ongru badai ban petru ia ke jing persyang jong ke sorkar ban penbaha ia ke puli putih ban ia ke ban penkiu kerdan. Ula penpau baka jela kala pen i ia ke jing kiu haki skur bat ke jing penkela ki bahe ki bala pentrikam haki ni ki prasnen baladam Kami lenti bikin air ke jingmi ke bakhambha ha ke jingpit banyak ke bakhambha dien. Kat kumka jing ong jong u menteri ki jingtmu jong ke sarkar ki long man pinbha ya ke jinglong jingman jong ke puli puti berokowai. Ka jingbha jingmiat jong ke kena skul bat druk kinau hikai bat ki wei pat ki benta ki berenkam. Ula kenturu iki brio bikin pet ya ke PGI kum ke atyar man pinbha amtang kum ke skul bon. Mentapan ia penting bagi kubur kibrang sa. Nega sengi unang ilam, jangka National People's Party, u James Piki Sang Mau lapan kerek ban long, urkot jangka Raja Sabha, hadin bala tep kerteng, na kebenta ke syuki Raja Sabha na ke ni ke jela. Ka jing pet benia ki kot kisla, kilong ki bayak bi renti, haka jing bishar benia ka bala pelong, haka sengi nengkong, da u returning officer, bat assembly secretary ka Meghalaya, legislative assembly, secretariat, u Malthus S. Sang Ma. Hadian ka jing mi ibnia la pediang ya ke kerteng jong u James Sangma klem kanu kanu ke jing persya. U James Sangma u badai ru kertong lang jong ka Meghalaya Democratic Alliance ane ke MDA ka badan hak liang sinsyar u la thai bikikot gisla ha ke sengi nengkong ha ke jingadon lang jong u Menteri Rambak ke jela u Konrad Kongka Sangma ki Menteri Sarkar ki nong thau an bar ki nong kersyan. Da ka ba amdan uwei pat u kertong ba thep kerteng na ke benta ka tiga syuki Usang mau lapan kerek ban syak jid klem dadan ke jingilek persyak. Katarik bakat dua ban weng kerteng ke long khatwai terik jong ujiliu, hadin kataan pendep ya ke election haka rukom ke Bapura. Haluar ka jinglong jingman, jong ke sun meneng, ke lak bandan, ke jinghab selam, ke leer ke bajur, ke jinghab upria, ke jingtir upertahan, badruk ke jingtua jong ke kendong. Ha kabayadei berkani ka District Disaster Management Authority, lani ka DDMA, Southwest Khasi Hills District.